0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Mas, selamat pagi ini ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Kamu enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: cabut
1: aja. Aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Oh, yaudah, harus oke, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Cabut set dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue kayaknya sepion. Lu kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini

Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuma 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Gak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara, bebas iklan langsung aktif. Gak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Iswara.

0: si Firman.
1: Kasian loh Firman ya loh.
2: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia di, banyak diandelin itu, berarti kan ya? dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far.
2: Far.
1: Oh, ada lagi.
2: Apa?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
0: Kurang adil.

0: si rudalnya sekarang udah non aktif.
1: Udah nggak berfungsi kalau
0: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya,
0: gak
1: pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke.
0: Udah nonaktif.

0: belakang nih.
1: Aduh. Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Aku itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak? Dia ke bawah terus.
1: Terus dia. Iya, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan selalu
1: menunduk. Iya, sebagai tinggi menunduk.
0: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek ini, lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek. Karena nonaktif kan harusnya kan.
2: Iya. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya, keras.
2: Dan
1: iya karena udah dilututin.
2: Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Senang banget lagi nih ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya tuh sebelum jadi habis dari fluffy. Dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy dia.
3: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus enggak bisa ini lagi, Pak. Enggak bisa aktif lagi tuh
2: rudal.
1: Oh, udah enggak bisa. Kalau udah dilutut itu udah enggak aktif kan? Udah ngeplek.
2: Oh, oh
1: parah juga ya. Tapi masih bisa dipakai enggak? Masih masih dia masih. Harusnya ada urat-uratnya gitu
2: loh harusnya.
1: Ah.
2: Tato-tato
1: itu. Ada tato. Iya, dicap. Made in Indonesia. Made in
2: Indonesia.
1: Kinos was here. Ada tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Iya
1: kan, tanda

0: Yang kenapa? Sekolah. Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini persembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Iswara.

0: Iya, benar enggak sih?
1: Betul, kata-katanya enggak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul. Nah, kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: enggak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Ya. Boleh diucapin di lapangan bola. Uh-huh. Tapi enggak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk tambah lagi yuk.
2: Ke pasien.
1: Nah. Pasien
2: enggak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau enggak obat bius. Yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Ada Roni di Banjarmasin nih, mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, wow, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola
0: mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah
2: dua?
0: Satu bolanya.
2: Cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya. 11, ada 11, ada 11. Iya buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullah. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan. Kira sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat
1: kan boleh juga boleh kan, tapi kalau
0: iya,
1: untuk penonton
2: ya mungkin ya, ya
0: ada kan kita kan suka kebablas mampus lo gitu ya, ya kan ya. Nah kalau misalnya depan ruang ICU mampus lo, nah emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
0: Gak boleh
2: iya, bener ya kan lho.

0: depannya kan. Ada kebuka sedikit gitu loh.
1: Yeah. Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
0: Baju udah nyampe.
1: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
0: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
0: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran,
0: buat
1: betul.
0: Buat flexing, buat potongan cakep. Gitu
1: berangkat
0: kan.
1: Dari situ jadilah topik kita.
0: Kancing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan.
1: Masuk ke masjid mesti nunduk no. Biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
0: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
0: Oh iya mesti rapet ya.
1: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
0: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
0: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.

pakai simpati aja.

bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan tuh namanya?
3: Iya. Gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis. Robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai akhirnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Berat ya harusnya ya.
0: Gila.
1: Ya ampun.
0: Tempatnya bagus banget.
1: Iya.
0: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Kan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak.
3: Lah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
3: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata ada dia.
0: Istri model iya, gitu
1: terus,
0: ya.
1: Gue terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
3: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih. Kenapa? Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus dong.
3: Ini oh, gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
0: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut. Oh pohon, itu hampir pohon kelapa. Nah konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh.
0: Kelapa bakar,
3: enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu.
0: Bodo amat lah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibu Papa Nos Bangun. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolah SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
3: Wow.
1: Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambang nih.
0: Kenapa
3: dikeluarin ya?
0: Apa
3: urusannya?
1: Kan pada
3: keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok gitu.
3: Ya, aku pernah tuh.
1: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam.
1: Idi.
3: Mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng. Situ oke. Situ selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
3: Iya.
1: Situ oke banget.
3: Nah, persis cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih, sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya. Boleh
1: aku
3: kamu
1: cerita. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan sih.
0: Dengerin enggak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke.

0: apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
2: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi, Betawi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.

Makassar 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM

0: Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Dari

belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga

terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan suara.

kelewatan ya. MBFair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @MBFair_ID dan @MotherAndBeyond_

Mendengarkan suara.

acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini kau bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.